0: Ndikunika ulanda omwe avene windila inondo ndinyema omwene bila kumula munu. Sekunde moja na dakika 22 5:22 minutes. Wetu mkamushina wako tukupalika na dimu de kulingananga. Tabanga jazz. Ruga da 7 ora.
1: Toni manse bunante. Meninos manga de.
0: Landa kulunga mwaku numi mwangu. Uno manelo apa I. Awujite mpaka Jumapili liamba. Walio ukaje badioko.
1: Toni manse.
0: Kaona tendi dawa mwanaja. Ivedao bashido lulu aliyetu kajimene. Ngulu kutwali kamuli yako kukapa mwanalieva. Vinu kukalanda.

hamenya manera ulanda mabiginelo sudan go kila munu manyit mwene mana mila ndongentima kulambela kundi kamala mushlamu shapai hashana kombola 5 horas y 44 minutos.